muraho kuri hadia gakiza ku isoko y'ukuri nkuko muri ko muravyumva twamaze kwinjira neza mu kiganiro cuno musi ikiganiro muri kumwe nanje Christian Rambona ariko kandi ni kiganiro duha ikaze tugaha nakanya bamwe nabandi bari mu bindi bihugu abarundi bariko barashura kudukurikira n'abariga no hino ku isi noneho bakaramutsa inchuti zabo ababanyi abagenzi mbere n'imigango yabo iri hano canke mu bindi bihugu novuga ngo bamwe mwasiga hano nimwebwe rero duhaye ikaze kugira ngo mushobore kubaramutsa kabisa mufise umwanya wagutse mufise ukwisanzura hano mu kiganiro biwacu muraho kusamirizi agakiza ku isoko y'ukuri aho muza kwakura muke ku nimero guteranya kabiri gatanu indwi mirongo itandatu na kabiri ubusa gatandatu gatandatu gatandatu guteranya kabiri gatanu indwi gatandatu kabiri ubusa gatandatu gatandatu gatandatu aho je nanje ncandabakira kugira ngo mushobore kubikora neza dushobore no kumva intasho zanyu kaze mu kiganiro

Ego tuvugana nande Beatrice kumusenyi ni sawa kaze mukigani rakayabago keza ndagushimire cyane

Shamirizi ya gaki za kisoko yukuri. Ndaku menyesha kutugeze igechi saa indu iminota chumi nine. Hano omri studio. Urawanda nyarero ukurikira uturiri mbodu. Tandu kanya tuwe jano hino. Nagu turo kanirije gushika igihe chisaha umunani. Urawanda nyarero wifatanya naje mkujoe guanutu uturiri mbo. Kandi tubandanye tukugwa neza. Abaruhutse muri kano kanya. Abari kubuzi. Mwese mugugwe neza hadi agakiza ku isoko y'ukuri ndabipfurije kuroranirwa murakoze cyane kandi muheze gi kuba mwaduhisemwo natwe rero niduhengishanya kubakorera kugira ngo mukomeze kugugwa neza